0: Tataro, tataro, tataro. Uka kubele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venchi chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venchi chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opavila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi kinreke saka ilusi chomamo olukone.
1: Ureta ukolera. Unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia. Aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku. Anotanyera uretene yoyo. Matata onanara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwankuse wane nacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wachira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwae woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Ntumiri masi o kutihia aula otafitia ninrete metania certeza nyawe nhina ya ulya ni mwambali haka utumiri isoworo nhina ya ulya monehe wakalawira ihotokota sana aula mena ntumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nemacherihe witu wacha uonene
0: kina wona chomu ni mii akino pavela tuwa wira atu wakina kwayo, anawere achie.
1: Ikweli, ni uchwela kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu, ni anamawani otene, poti upachera uvarela mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru, ukumane na nava kinachula itu yovara.

0: ka wee anuma kofi nrivai mwana na va homa nchera todiareya
1: oh kihavo no yeri esiani paile sumane lela vo yonku haonera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole konta totoro enre uharia unaopi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yore toyoyo potu kumere ni masi ona naracha aula ichoile choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
0: vano mwamwanaka ni halu pankaniva
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yopachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hameapi chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopavela unemachira wochacha
2: kihohimiavo ukuma ilelova ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki utikila mata ni imatata ni hana ni kalaka orerene nene nene
3: wira tarata chela itu yofaitang hina mokumini ila malelo chovakani china wakanyula ukumi wiki kichiri hweva nasi mujia ni imawani.

0: Mimi ni dadi, mimi ni dadi, wo. Yeye mtapata ni mama.
1: Mtapata ni mama.

mpatani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matatani ni masi ni nisa pao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho na varaka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisa pao wala niturwa wira ni ine majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera ni kalelaka mtiti unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

0: mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana na va homwa nchera to diarea oh ki ha bonno ye siani vaile sumane lela vo yonko na vanyaka
1: va ni hana ni khalaka ni pole gonta totoro ende uharia unaopi haja chinene venji venji asana
0: ikweli yore to yoyo podo kumere ni masi ona na raja aula ichole cho ikhala sana na so hi ni lamule wisumpa vano mwa mwanaka ni halu panka ni va vani hana manana otene ani mera chale totoro yopa chera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chino hele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafundia chicho ale akandlea sila mwane ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mamu ima akalaka ni diareya wala tuna uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopa vela unema chira wojaja
1: kihohimia vo ukuma ilelo vaa ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki utiki la mata ni imatata ni hana nikalaka orerene nene nene
2: wira tarata chela itu yofaita nhina mokumini ila malelo chovakani china wakanyula ukumi wiki kichirihweva nasi mujia ni imawani.

wililiwa wanene sene atu tene mundiwili na mwimara ila nerakan horwa van laka na ihali sampira huku na olelo ni olelo vai hali ia si huliliwa nno provinsi uniasa ni henaka okab delegatu wampula mpaka ozambezia ni valeriva ndaka nna mruyeva mosa ana del sofio darieli wihaka mitipo wa mikrofoni mio januari eduardo nera huwa tutene karibu van laka na ihali sampira mwimara ila

0: ni
1: un paso
0: un paso erela opara un chisachetu muy pihacha un tukatukate ni cara no sé qué era hi helu pelela wera una nimpelu panka mikurucho ten wera kula there ne kana ke bola ni malama de ke u tika tika ta makati mpar mena ila yopachira yona yeli ni hana itafaut ati asitiana enchi kamwira bola na ala mwira ale kampecho kuma ntao hi nantana nimpupa ngi kampionato ya atiana wira ntiano lala hali na fasion tika bola tiano lola bolo lola ifaitiri na ukaraka wira mbola ni mwemwe ntu mwira bola wa akila weyo nkala okumala ukala wira bola wireka unajweke unahani ukati yireka ashikin zoro unajwele ashikin zoro kirweke ili yopajira yona yeli wakilaka mwe unajula vaki mwira kabola lalava ahao tangona wani yale mpaki banki yoma namo kate heke kitapele liyeke ntangwe unajula ntu onloko uchula wira va ila va kiriko mbunloko ila yone yeraru ngina mbola ni momomo chavi wordi havo arbitru yereka nkovonya nkovonya epenalte epenalte wana ntakala bola nachu kuti hisi wana chanyi ntu chinesu mbola ni mwema apekwa ndoko na utamina achu wala wandoko ni havo humu havo puyamwene havo iwarde guvernu yereki tula yotakala yotakala maji chinesu chabaya mbola ni mwema mwema mbola ni mwema mwema unawitucha makalelo porque hava tayarela ni wala mifrano kangichi wala ya kaka makuwa mikangichi wa makonda makonda mika vana majimbona mmena konta wekela kambona mmumu ato ten makonte makuwa ato nojivela asila ato ten kala wa moja nuta pedeli ya nojivela ntacho ten nacho ni vale potu kita na vale unsu tankwa o unkwone honghela impura majo wambale ne ndaka patana nta iyo maana yukera wira laponi unatekelania wanloko ni unakoserania majichulimi yaka mahenya jimadeke majotene jinetu chabaye ngina mbola ni momu pima na mbola le ito yomana pima na hivano nina vani na jenya mikupiti jimpara hunye nyo pela watu wazo dhara bola wava hula kula dhea nkani kikipe nyo bola mwiraji kibola ngina momu panki kampionati dishiritali ukule dishirito pura kala dhea fulano pura kotika na dhea fulano unakala ujulana unakala umuchi jo tenem jinetu cha momom majhibana provinsa ka bulgad etafado jo ten chivirale majbola mo havu nandelo hibana ka bulgad mo proke nenna bani hande ke papeli mo sambola maana ya ekere wala hibana na we mela kana lokhan ke papeli nenna bani hana segunda division e campeonato provincial ante po haribaba namuno apempa awibu arimom nimpero uchise kepe mo jato ne takana ke nya pili ne khana ke kepa tharu jempanga mo sambola
2: Jona Zabujati, kahikina malite yani, aholeli nrukuni, urine nyuachera, wabarila nteko asimiravoni amwavano, anomoria undika mpira.
0: Ni malde ya momo, ihayo tumpena mpanka, inahana kunya kaset talentu.
1: Wapelaja
0: tamora bola. Yala none huwara fulano, yera horu Portugali jeni katamo, yera mandawa horu angu, yera Cristiano Ronaldo lela rio wa Arabia Saudita ekipa. Yanchenre chichamo majparwan yanchenre bat majere bat hayela hawun tutame one nende won hiwa ni pimpene vakomana natani hana joko je scholars ni ndo nyambani tayala amira bada nachi se hu pimpene machi salala paro nyambani hawa hela mona unton tola ule ah ule namora ule namora ntala wajsa upera wahela ekipam chulu pale mashtamen ihabo akile hiwa ni upwende hu wera atwench karani formation Kwanza bora lola itu insomnia, kuna kila unketa unpasi, ina insomnia bora na insomnia. Vanhim mani humama kandi ni shkola, insomnia bora. Vanhim vani mpela wapangana, ngupita moja ni ina ni fipelagi, sendo de formasyon profesional. Wen na formare kema arbitru, hana formare kajule kichinopi bitu chani.
1: Kuhuapa
0: wapasi, pura. Porque va itu yulu palingwana. Itafauti watu kana cha makampu ni watu mahali pitu
1: uhichwa
0: liregra maishitambe hafa tuhi nyanyo nchule nrepo ula humala mena nchua ni hafa uwe ayi nchua nabani ayi nikaleke majiba ire 90 minuti humala ono ntao chote nenye mpaka hivyo nwafuro mara mahali pitu nafuro mara ke ma presidente matere na dole chindeki ya bola chihavi tu atu nchua nera kepele kutika mu kinkosi la tabakani

0: hunnuwirena yanikina tihal narnahu va laka na ihali sampiran huku na onelo nukushena kuwerea va laka na mari va mosa mio januari Eduardo Mario ni ana del sofio Daniel nukushena kuwerea ni wihena provincia soka delgado wampula mpaka ozambezia nera huwa tutene uhiyu wa malileo ni mhalingurena ka miteko sohia na hiena silikumuherwa ni Radio Mozambique. Asante.
1: Ali Sampira, c'est la parole, mais il a posé.